Tani yaram thik-tik chik-chik dangna wanchung warkamda pimdu kuni mayang warkamda yin chonyi na yin daga shing namga phalama su warkamda yin na nanda daga harsara nika yin da taitang thanda yin di pimdu kuni mayang gata sa kandi chari chigon warkamda chari gawon warkamda chari bjilon warkamda tan di warkamda na chik donam kogdam shishik su shekko kanan da wgaram kogdam shishik su shekko kanan na yin dina gana nansanda wakdanda na diga sa shik shingwa sa shik dardak daike sargarib chi oke Tentu jalan tuk tuk cik cik cik jangan wancung gua arkan dek piani ada itu hujan kau arkan dek tiung naing tentu kita de pian ke ni kita sahkan dek ciri semua nu arkan dek naing dalam tu tengyer cik nama ni kau dem dasi sih sunu sih kau garam cang cang gak kau nongkan jangan cik mek tentu ni karena tuk cik dek ni ada ni li hujan kau arkan dek tiung naing dek tengyer cik lam tengah dalam tu ni kau dem dasi sih sunu sih kau garam cang cang gak kau nama ni nongkan jangan cik mek Tani piani ati ke kap sungai Chongyi naing, daga guanam de kudam desi, yang jadi semjal jadi sebisa kani mici tukan dana guanam kudam desi, susun seku ronam tangan nyercik lam de jendar kartung desi oke. Tentu piani ati ke warkum daga tate sekundi ke wayim dana yang de piani ati kap sungai guanam de kudam desi, susun seku ronam tangan nyercik lam de jendar kartung desi oke. Tiang ke piani ati lah, wajah kaga lam tum dana yang lam dajik susu seku no chan dajik mangai yuk tiang ke sungai amran yukang ke benda cang magin zabzora tangtali chun dajing hajin ka cige. Tentu jalan tuk-tuk cik-cik ke tengah wancang warkum dari yarkan ini tension ke warkum dari setiung naing. Naga cuar orang ke pelama jauh su warkum dari sini naing. Dari tanah ini yarka kapsung dari naing. Dalam tu kudam dari si guam tu jendar kartung dari si osu tiang ke sung dari yang beranjung hingga benda cang maging. Zabzola tengah tu cunda ing hajin kacik. Tanah yarkan ini tension ke warkum dari orang ke pelama niwarak sempat di londana kalungan dari yang si sunu si ke kalungan dari mesek oke. Di sini sung dari harsa ni kan ini yang hingga benda cang maging. Orang ke kalungan dari ngas ke kari. Di injak orang ke koran jodoh. 하진가치게 Tani jalan tuk-tuk cik ni ke Tani serang sinja khatian ke warkam Daga cakani khatialin ka ke warkam Daga tiung na Daga wulang kata sakib Siang maa yosu warkam Daga carkan noni khatialin ka kapsung Daga yin balgur gawara Jawa da yin Yikab gudam da shishik Sunu shayku jambag Balgur ga jindara khartung da shiyoke Tani carkan noni khatialin ka kapsung Daga chilir ngab jarab Chitamba kande miir gab jarab Chilir ngab jarab Chik chik kane miyab jan Hanu warkam da na yin Adolam tang nir chikanam Danyga yin Gudam da shishik Sunu shayku Galmar chang chang la kanamani Lungkan yogan jik meke Tani jalan tuk-tuk cik semga serang ni cengga warkam da gongkhon yishu warkam da jitiyong na ying Tani daga jani dinjar zibcha shir nga se jitjali yung warkam da yinna randa Tani ya domdaga warkam da yinna randa Ti han chin tani tani yim dachiga samba yosu phanam osu warkam da yinna randa Tani yakaru phanam se jinna randa Tian zorga rawa warkam da ngana rawa warkam da Tani di warkam da gongkhon yishu yishu ni gongkho warkam nyaram dari Ti cengga tani di warkam da gata chadi tuk jala jatcha chak chik chadi tuk jala na chitong jita chadi tuk jala Simt so tuk chadi dinjar tuk chari nga raso kutan di warkam Dernata, Jeronim Kuzukon, Raganum Kuzukon, the Dagan Hansen, the Nimatik, to Pulum Ganashus and Lion, Jeronim Kutongan, Lakan Yonjiko Kanan Lion, the Dagan Hansen, the Rio Kim. Teaching the Tupurkayan, Shundan Yammer and Yogori, Nipertayan, Zabzora Tongtolichun, the Yang, Hatching a Gachi, Tapin Yonina to Lam, Tungalakanita, Golot, Yishuina, Yishuni, Salon Ginanda, Tandamu Arkum, the Inner Su, Young Zorgeroni, Harangolon, Yoginana, Tandi Arkum, the Chinamana Chunan, and Young Manalas on the Yaman Rong, Chandas, Mayori Chandra. Golotan Yishu Warkum da Yarsa Gumbug Tonkong Skezg Yoni, the Mukan Sandar, Tetan Hantata, Yachungo Lasukon the Warkum, Dana, when Jogina Yonji, Talukan Koran Yogan, the Muk Chandira, Yang Hachang Mayok, teaching the Tupurka Nipper, the Lam, the Tanishu Yaman Yogurta, Zabzora Tong Trejund, Hachanga Kachige. Tani jalan tuk-tuk cingha ke, tiada kanin bahan kem gawar kem deh tiung na. Tan daga tu zorga lawan ni, tahu tang cik-cik gawar kem deh tiung na. Daga kongresan deh ceri jilu nu war kem de. Tadang ni kongresan ke perum tung, kongresan ke perum agan niwa, cik-cik ke perum agan niwa tang samba. Tintu mentang kita tu sakne ceri cik nu war kem de. Dalam dalam cik donum kagusukan dan ganum kagusukan deh kita tang cik sih susi kono canda yang cik itu nyerlam gula kan dan cik mangai yokin golok gua kong dana. Tadang han tang kunjung nang cik-cik ke perum agan niwa samba ras kong dalam dalam cik galuk mecina da. Muka nangsan tu, ni macam ke kandasan ke perum tunggu tangan iwan di nelayan, tipsing nangsan tu oke. Tetapi ke topur kayang sungguh ni amperan juga ring, ni perut zabzora tangtruk ni tena longkor koran juga ring, hajeng ke kacik. Tani jalan sama tu kecik-kecik kali ni, na kurma warkum dek tangcian ruang ni, cantam cewa tang na kurma warkum dek setiung naing. Tapi tana tak cerita ke, tani cantam cewa ni tangcian ruang kapsung dek ni nanda, tani carhan ni cant.

Osla jona mangpuzga songina yang nyangwurzga deb atwa changshok ni wazg sol atwa ku rangul hobjong nyamyon de kharizdi tamu gel hasam namtag gu ni khavda yana yo yotsl jong changshok ta tamjil tang jari tige dali khavda lozu zgi yonar tige na maung pa na yang khirg hobjong ge chamde yer ta sani ta hi mondin shege masl ku tang ku ta bi najun mangpuzg phisum de yang na yang ku na jin de donmin yong bi ta hi Mwantin zgiyang shinagin, digana derang gongzhong shalang lesan dayana dardan jigirranta. Lensin daga somrin gankirwa larga rakhidang, dargilwa damrin su, jikib dargilwa gongzhong serang dang sonumarin shinagin. Gazang nam gilgi, donzin dang somrin shinagin, lesan ar jimi nangla ngasu tsangma yang kirin jil.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ ལྔ ཡིན
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 야 저거 데모
1: 데모
0: tana chu tenang ge lisen sarpan di na ashi de le wal halung thar ke lang wi go ga alung se se kunu ge cer ng da sa ga sam di lag chi ker ji yang na re wa sha chi su yo
1: o de o nyang kha yong na ang dog chi de ke ni
0: ya re
1: o da tu mo de ba da chhta ma tong ngo ko jang da kong ge le sha pa yong na ang dog chi de ke ni
0: ya kwa den chi
1: de na thom ma ten che ge thu ji thu ji ki
0: Ya, tena yang curi awak saja mikir yang sunduk pagi ngarjun tengi na cici kuni siapa jent, yang kencur tomo, ta kalau na sekolah yang na sekolah don na sekolah nyambu sekolah gigi termo. Ya, tena kabji milih sana kau tiga tadi mo.
1: Ya, tu
0: pada mu.

ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ Nyagang suwi darsara kodgishu biin tsamri lagachi alama larchi jilangwi lobzik sene zi nyamu zgiyin. Dana nga zi nyam chikta zi nyamu dala nyam karo nyong zgiyin.

Yaar se dengu sangalan je tana kone nga tse ko tso mo ge langbi ake shamba se kono ge zi nyamu de nyam ge ro nyung zirin tana war kum de uchi yang tan na kab ngomi le se nga shinkin je zhugu shikere wa tar de lama sersin tura de shin ge langbi agol tangkar tunggar kebjin chan se kono ge adone nyamu de nyam ge ro nyung zirin.

0: ma thong le zong sa chum nga chu thong nyam de yo
1: sa chum ji nga chu de thong nang cha zong zong wo le song shu xie jin yo
0: sa chum ji xie meng jie jie si ke ng dang le yin gen ne dan ke le xi yo le
1: sa chum ne ya ke ke jie si cha chum yam la jie chung ling gu jie ji de su yin
0: sa chum ma la re ge ba dang sa chum ho zong xie fa sa chum se song xie fa sa chum song shu xie fa
2: 咋这么委屈些吧姐呢俺从他们跟干这个大呢毕竟这第四路今儿个人从门我是个龙城从门我是个龙城三根两柱
3: Nyankanamba, chichu demuina, terangna chasiga nishtung nyetiga li dachikbi chib zhatang jarchiga dajibi chichirga, uochiga dajibi chichirga inla za parwari. Suni thangdi xanjir nyamdung li chinche nangtunga nadi jibshal.
1: Nawjila shkamchiya rolam sarwa li, chachil tubi yabshe shuwa gunje jen nyerchil jimjuk sardang.
3: Tinshe shangga yunnan da doshib nang.
1: Hanchangi nyamdra jesu jie zhongyi chemi imarim jachan nang.
3: Shangqian yunga shugdi jishchung dini ga cadang jangan zikishchung tangsibda baiwa dang galwa dang zuizhi shibshir tagshul shaybi gandil chungda zilang dadi.
1: Chungun shangqian qi, nishdung nirzhig li ji qihun dang cuhun jia guarjia ang dangbu qiabzhig xi.
3: Rangshang gan nar maasun bi mi nagni ngonguk xiawar zhimzhi ngonsi lalang. Shuni nangdun la shibda nyanruk nung.
1: Jichu shugja Xi Jinping gi nanjif nantun. Nabji la shgamci rolim sarwan zikishchung shaybir gandil xichin shtungwa dang. Lamjil sakhir jia sarpila gunje lashkande dangshti. Jirchi lamjik nyamchen dang nyamji samu shekhi. Dali chan la, navjil shkamchiya rolam sarban zikhtim shetil shugu yongli jimjuksa dang la. Navjil sakhir jia chichil tubib shi shugu gunje lashkande dangshti. Kamchu shenang nyamgil dang kharindam shugu nyi panchina rogri jia shi shugu gunje jia namba gangjuk yi chav. Chi simnyan jing ha chura. Navjil shkamchiya rolam sarbiya shkangzin li cha panglub mivzi zangbiyin zikhtin chi. Din cima gachin xiu si. Cunzi na rangzhin na zuchin jie chetuo jenzhen jie shdini qianbu sim chuo jie ma du shdini dang. Qi shi shdini sim la qi sivin gu cikbar fdani peng lu mivzi zangbi lam tiga chalur qi khashtung zini qi myom zhiga cuoshtab shibi din cima saltewa. Peng lu mivzi zangwa dhe cu guangxi peng lu mivzi zangwa zikshin caayu la gongsi qi zu gu luba panjin jiv shi jirin. Vda jie bira lam tiga chalubi zhe zang ngi sa cuoshtab zini Panglu mizi zangwu dali da gawara digag darin jimni cuoche khashtung xe barin ganim xa jir xeal. Navji la shkamchi rolim sarbi ya shkangzin le cha imbi chani Panglu mizi zangwu khashtung xe ji tonab sakir jia jenzhin wartag qi tong xe dang qi gong di qi shtabdi iha ya kharli namzhin sakir da jo bi chetuk jenzhin jia rolim qenpun jian yi. Navji la shkamchi rolim sarwa shen jian lomtana Xi Jinping sokhyong imbi dang zhong yang gi jenang dang jie qi jayong ni la zhi cikni don bi tabji guo zhi gachin xir xiel. Kongi fdan tu na. Nabji la shkamci rolim sarwa chanje di shkamcu shenang nyamgil dang kharnab shuk nyi panchina rogzhi ji shi shuk gunjil ki namba shik chagjir gandhe tonggir donyang gachin dan. Kongi yam jayul shangchin da shtoshiwa nang kub jimjik jar mangzhi zhikula namchang gachin kagchiga lakhtar shi di. Jachi dang shiglim cu sim chi nyamjina nipa dang rangil janje chachil tura dang ni. Nabjil dang gamsi ya huikil jie chichil tuwi shi shu gunji la gachin shagi xinan jiftan. Yakub pelji jiejir yon han kheng, jiel kong sarpil dang sakil huanjur shimji kheng, shugdi shimji kheng ga zhuzhin, jaru shengib shi jirin. Jichu shujie Xi Jinping ga tabji charji nabjil sakil di, huanjil jib shi shu gunji ji tani, dashdi shi shu gunji jim dansir jir di. Ryachiwi nabjil sakil dang, jiechi huanjur dambur jawa masil, nabjil sakil jia darbzi yobi gincin di, རྒྱན་ཆལ མེབར པེཚལ ཐུབི ཕེལཅི ཅ ཝ་ཏུང སར་བར ཅིར ཨ་དོལམ དན་ན ཇམ་ཅལ ཏང་གང ངེ སུག ཅན་ཅན ཅ ལམཐིག ཡེམར མ་སལ ཝ་ཅུར ཕེལཅི ཅ ཐ་ལམ ཡ་ཁི ཁིང ཡེམ་བི རང་ཅེ ཅ ཐོང་དི མ་ཆང དང ཁོ་ཏུལ མ་ཆང གང ཉན་ཆ དང དེན་ཅག་ལ ཆེཆིར ཁིན་ཐན ནབཅིལ ཤ་གམཅི རོལམ སར་བི ཅི ཆ་རང་གུལ ཆ་བཅག དང ལགཏེ་ཅེ་དེ རོལམ ཟུ་བི ཐུང་ཅིན དང ཐན་དུང གུང་ཅི སབ་ཅི་ཡོལ་ལ ཁ་ར་དང ཨ་ཝི ནབཅི ཅ ལམཐིག སམ ཉམ་ཅུ་ཅིན་ནི Toshuga jamsura taikirin rubi ar jakwaran bi tabji jia rodham qianbu nzikhtim shaji shtankil shi. Shangchen dang buwaran bi nyamzhi jesu jia jensun zikba dang. Kalkung li galbi natun gachin tanjur ngang tabjadi. ལས

0: de chantong mela lalen karti ina dewa gani sek nama zamu ini lirka yo na ani amni gani sek vagma morgu yo li sergu da na mqwa serla gani sek zante ni indri ni wachi chi na gani il gani sek serge
1: ta tamu nama yo na tarong murga na ta chizgich
0: ya ta tam ga chipa nam sum zo chi sha na wor kwa yi ge chom ba chi na gergin chi ni sek van thong ja yang ye chom ki na ha ma chi ni sek ma khir ja chi ik na sham na hor chi chi ni sek kha cha cha de ge to mu zang na dom bu chi ni sek tam khar chi ta ge chi kan de na ngar ge chi ke sek ser ji
1: yem chi ma re na
0: ya ta tam ge ndi wa nam sum zu chi sha na sem chong de wi sa tu ga man di wa chi chang me k kaf chang thom bu chang ge khom bu je pu ndi ge mar sa mo pu me ni la mar zim man di ge ka cha rom bu sha ni chang bu dom bu ndi ge sem na kha ma me ni ke ma so ma re ndi ge sek ser ji
1: o ma re Dergen machuta chachita qarargen machura argisazgini jugjime
0: Ya taqtamgin dirva namsumzu chivshana gun armun yiqa kunani fshahorgun qchun zanandirk Rishtawa yiqish temuninga harang vardil sugzimdirk Tilkawa yiqiterin zonga yondinlenge yoyondirk serge
1: Chuta gormulengin dirni enda
0: Ya taqtamgin matawa namsumzu chivshana Sarav ina lagmata sek chiqtash ona sigmata sek Kara vijig donu zu kamata sek khonsan thosaf samnu zu semmata sek zerge
1: Sem mata nara tijong Ara sajgna tarun thosa gu
0: Ya taqtam gun tamba namsum zu chivshana nirda karsam gun nim thing chara ma tham nim thing Chokar kim ma lam nim thing dakhshang zin niga cha nim thing tam gun tamba namsum zu shana da muzre zerge
1: A chukpa chukpa Ota nambasım tıktığımın hiç açmayınır.
0: Le yo tangi vğma topa ikirmu.
1: Ya.
0: Ya ta kharçav şedi gamarinu. Anixçam çongı çayinu. Sorsa tongı karinu. Morgu do mirkayinu. Terang vğma nakagu naman jistinga amalag. Targa puçur gopun sonçuyi varvazu rafçandandır ya hamazu çamandıgındıgı. Kuxi trebzin jigindanda teli chika kormorngandanda dri vamu chu vğma fsin tangnare serji.
1: ཁྱི དང ཡོད དོ མོ ཡོད དེ ལེ ཡ ད བུ མོ ཆུ ཟོ དོ མོ ཆེ ཡིན ད ལེ ངན ལ ལ ལ མ ཕ གོ ཏི ཆུ ཁ ནེ ལ སོང ར ཁེ སར ཁེ ལ བ ཟོ སེ ར ཆེ ཁོར ཆ ལེ ར སེར ངོ ཡེ ཕྱིར ཉོ སེ ར ཆུ ལ མ ལོང ར ཡོ སུ མོ སུ ཟོ ཤ ལ ངན ལོ ལོ མ ངན ངན ལ སོང སེ ར ཆུ ལེ ངན རང ལེ རང ངན ན མེ ནུ ངམ ནེ ཆང གི ཁེ གར མེ ཁེ སེར ཁེ ཁེ རུང ཁོ པ མེ ལ ཡ ད སང ཅིམ དགུ མོ
0: Nimuga, Nandi Sam Chongigo, Horchig, Lundi Sam Chongig. Chimsig, Quandi Sam Chongigo, Chisam Chongiro Matran, Timurgur and Gavala, Hose.
1: What the more on Chayola? Tanita?
0: Tanita, Mokato Paikir, Mo. Yeah, Taki Sari Nanim, the Arnica Train, Ustando Week, only Vakar Yangin, or Danapin, or near Lozaka Mirino. Nanangun Ropa, Teranga, Marpa, Maui, Apacho.
1: Yeah,

yang ta la chi ge yang to pa le na ya yang chi ge no wa yang ta yin chen na ya yang chi ge pa ma yang jong ni chen na ya yang ru yi ding le yang sen zhe le pa ya yang ju xia ge yang chu jiang tu le ya yang san de zhe yi yang yang wa yi ya yang cha ra xian ji yang cha tang re le ya ta ti rong qi de yang la tang ta ge ya yang la ge wa ma yang hong zhan de ya yang nan bu jia wi yang kang zong re le ya nian a zu wo ge jia yang wu ji ye le ya yang zhan ba la di yang ka ru ni ya arzong zan bu gar de na yang qin kur ni ngar ri kwa jian ji yang ardong ji la ya nga ka blu na ga shi yang ar jam san ser ya hou la tong di war ta yang gun zan na ya na ya yang pop tong xia ka yang an zhen bi di ya ta kai kong lu na yang qin bu se re ya ha ma san zhen na ge lang qin na yang nu lu bi che ya den tar lang jian cu na yang yang tong ni ya shkastavi mangma yang gzamda chenaya chane yong zhag la si yang ma yi ga ya xia ge pi pi paru la yang ge yel ngo jum ya huan

Qamar zarin qulg'ayong nangla jilaya Ma chongyong akiyong caolg'aya Lig chongyong chiglg'ayong yongzilg'aya Jijia urka caayong rambuqiya Qalang disiq jandilyong hua uchoya Gunag javli khwadr yang ujjisha ya Yang tarkar chashi yang ramukhchiga ya Yang khsishang nyama yang lipchinar nga ya Tar ngushang dawa yang lipchonchya ya Yang tarki chamog yang koral taaya Ta galang chin shtab chi yang ar ngamu chya ya Yang chya chari ri yang khwadr shya ya Yang dhijan dalvi yang khwawur shya ya Yang khunjil ndama yang su shi bi ya Ta yang gi khwadr yang chik chik la ya Yang tartang khsir ngil yang nam chukki ya Yang cham ghor gai yang argam tsin chi ya Yang rkab jil uchi yang zantul yin ya Yang tarung ur dilun yang shanag ko ya Yang gjandil khwaka yang yarlar tul ya Yang tsumkir karmu yang kargola ya Yang ngonch shchai yang yatul chen ya Yang gair chen chag yang khsat gharil ya Tag jandil shtimjil yang jikur shog Hauk konlun chimbu galata lang idan tukujik tansk ndana chirkhun chargenja khtagrong chotong lasukki galari yokra makunir nyamati namo karmo nyenzong ga galun xianagra chona yo nu galun bo namra kanchim mammo khunja xiyata mata chiwi chantang arq ni rusini ndi kaps galun bo lala ga phobtangar je yuts tamchi po nyenjo wa samsk Lala ga sema galang anggo tak tongje na samsk. Xiyanag la suki galombo kake ga ta khirchibi tongje na samsk. Ndeh tau galo mantemba namba na tsukyo nu ngante. Di nanga semo gongchim ngoyo tamche ga galang rang la anggo ndakwa hangantar jyao magayang. Ta yinjong ra tau galang anggo ndakwa samdok. Qalombu xiyanag janti sema. Da gongchim omu xfun simbo nda saglag nyansim ga omu yinno ga. Di derang zamna da arangrim ga yuwa song nandrik ga. Xiyata ma tamchi cha nyanjil xfunda nangkur ga omu tamchi bu ullang anguh tab tongji nandrik ga. Nga qalombu xiyanag nikchi gira. Qalombu chari ga zige zga arzong zongni. Ucha galanga hamagandi hara lentsgeri htani. Chu ngama, shi gorongra laga shirugzik anyekita sami. Ya, anichim hamammu khwansimtang. Ndarji galombo ndarnsuk nam. Titang hkarwi jakso la, che namla samba kangdra yul zini. Galombo xiyanag nikchik tiglanda langnar.

0: chimchiv dinjig shenjug tamir beki chimchin zol jachig jenki chalin chorhi malig jognir ngam chamba dang na tuna ngamuni thwa dang ngamuni gangu sheba ngamuni thachul sheba ji ngwanjir sheki shangchini yongchi jingchur khweri lagdiu sheba di mingban ganchi jigshir thojigni devshil pi shugdi shenjug dang sharga dang cheba choba goni gonjug ji je jinzen sa zoru shedi shawa lagbur madwa dang na tuna bertong yambur ganchi dan del dang ᱡᱮᱛᱤᱞ ᱱᱟᱢᱩ ᱥᱟᱡᱟᱨ ᱥᱮᱞ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱥᱛᱟᱠᱤᱞ ᱛᱟᱣᱫᱢ ᱡᱟᱪᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱮᱨᱢ ᱪᱷᱮᱢᱪᱩ ᱥᱛᱟᱥᱚᱱ ᱣᱟᱫᱟᱝ ᱥᱛᱟᱛᱚᱠ ᱠᱮ ᱪᱷᱚᱠᱷᱩᱱ ᱪᱩᱠᱷᱩᱱ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱞᱟ ᱠᱚᱨᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱷ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱤᱱᱫᱚᱢ ᱯᱞᱡᱤᱫᱤ ᱪᱮᱛᱷᱩ ᱭᱚᱝ ᱡᱮᱱᱫᱩᱢ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱧᱟᱢᱪᱩ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱥ ᱞᱟᱜᱵᱩ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱫᱟᱝ ᱜᱟᱪᱩᱞ ᱱᱟᱢᱩ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱢᱪᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱪᱷᱚᱞ ᱛᱚᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱫᱟᱝ ᱯᱤᱥᱤ ᱛᱩᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱪᱩᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱥᱛᱚᱵᱷᱤᱱ ᱵᱟᱞᱠᱤ
1: Nyelam tsongshan chin na mamang shevshu kanga jyotan zowi xaanjir rukhpala tsongdab dide. Nyishtong nyelnga liin tsongun ki nar maasun bimi shevshu shawi jyakwa karbi huaytab tang huayntun gyoja chabzhagsi. Nyishtong nyelnga li rangshanga nar maasun bimi naganyi gyoja zaishib thakshu tang shatag shi tsal ngonsil gi jenyong ta tsongde nar maasun bimi naganyi ngonguk shawar jimri ngay jantob. Shangchiyonga shevshu li kongji lingan xoora magni nar maasun bimi songshchub shawa zongrajub. Chemik lobsir teni nar maasun bimi nagni hongu dang jishchung la khenun dang chetun togshib shawa pete shangchi yunga nar maasun bimi chumgal nagni zowa hongu dang chemik lobsu bewar jizhen donchu si. Bicen tobi chumzin ganchir jinchung dang wamir dang shibi kegang taga gyozhi tonggul darki ge chetun gishchul la gandar namu dang la nar maasun bimi chumtin kegang la hanoish jewi nagni la rdungdag namu dang war maasil nar maasun bimir zanyim shi bi gyozhi cangmir ngon la teishik dang dagashil vdenghang lembir chetun shini nar maasun bimi chumtin kegang la nochi chabchin dang vi nidun gyozhi chenbu zhi gajib shi dedang nyamda dekag nyamgil la khinhani dekag ga nyamdil gi shetum namang jayde lamlik zhidub shi Shibshi jie shugdiin ganche lagdar namu shi di shangchen rinbi chimtsang lobsi zibdun satsik zibadang chemig lagdar shi tib shir du ni nar maasun bi mayo bi chimtsang ga zibdun shawa cadindadang. Yenim jenga gu ni jachim kyabdil zhidu lobsu bewaadang lu shivar chimchung lorir gyo bi shigu tang argibjaadang zhigbe ni shangchen yunga lobja chungzang dang zhangrim lirig lagzir lobzir jachim kyabdi ji nyanri tong tang nyeshig kyabdik shi di Nār māsūn bī mā dētāng ngāng cārlōng zhōng wār sōng chūb lāgbū shī. Tāngdār chābzhīg shī bī huayn cun gyōzhī dāg nār māsūn bī mī nāganyī zuwa ngōnggūg dāng qimtsāng lōbsī yin zibdūn sīnzīn jipan shtigishir sūg shūg māngbūr kēb yōpā dāng. Gyōzhī dētāg nār māsūn bī mār pāng bī zādūn jinchūng shī dēn chōngwīn jī nār māsūn bī mī shibshir shāwī shibshir qiñbū wī ngānīn dūn bīl gānglīg shī dē qimtsāng dāng lōbzhā jī chūg zhārgyā sī zhōng. Chengzhen ji shuk zhiga rizhjiga nar maasun bi mi songshchub shawi chulndi prashiwi lagalan chimdi ganglag gi ngon prashiyo.
0: Da zhig bi ci simnyan, sarangu bi chungan shangchinib zoli tang chachin chen tini jilong ba tarna, chungku chorngu na jangduk pheji ngathung nyu chung jimul chung dashgab nyerdam ba, da dham bi ci junga nyani ci jirga nyawar chungan shangchinib salang chongchir da chuji yin la. Tangdi chungshtam zhe chusi, thumar shandong dang fujin jen rungdag shangchinib nye dang, Jilin Zhongdag Jakub Kodik Shidde, Jemchua Rinpa Dang, Gunjila Jigshi, Hirshin Ji Tura Tungjil Shil. Zorngun Cungshdam Jizhu Ni, Zongwa Shangchin Ji Shishuwa Gunjil Dang, Cungge Ngenjin, Pejiin Nangyin Ngunpa Ji Ji Sukhin Shdagwa Yinbi, Shangchin Yung Ji Huanjur Jizhu Ji Bicil Tubi Peji Ji Jiyong Dang Ji Yuel. Jemkirtin Zhongdag Jakub Dang, Zhongdag Shangchin, Shangchin Dang Zhongchir Jantag, Jekim Huayun Ji Tusa, Tongliya Nibshi, Jangdug Sini, Sakil Peji Sukhya Chaitan Jemkil Kodik Shi Yiyol. Tsundi Gavsi Gorsum Tsunda Dang, Ngatung Yijur Tsunda, Lijia Gachina Mangshtang Gobin Zagu, Jilhang Jindur Dang Zhongyang Kili Chi, Tsurmung Ji Bicil Tubi Peji La Rukhshun Dombi Shegu, Zhomdag Jakub Ji Huanjur Nyu Tsung Nyamdi Jiri Tsunda, Zamlang Tsamsi Tongli Nyamdi Tsuchin, Jingye Dang Zhong Wodig Surig Tongli Nyamdi Tsuchin Sukhya Shegu Jilhag Benni, Siljong Dang Kili Vjetil, Shangchen Dang Shangchen Nyamgil, Jechi nyamli ji ji zirma jiri ishtagwa chanjir shiel. Mengaran jemtsu ji ji jadriw shaba gorma dambi ngang pebzhin yon la. Jemkil gojig dang, shegu ji ji, danshi gandrun, cungge sonir. Jiljug ji ji su dirma ngomi shaba shugu yongni bewa dang, chetun jadriw lingan na cu dambi ngang ngimbib shibzhin yuol. Shangchinab zoli dang cha chanjian tingi, jetsu cu biya nangig lirma la dambur mga ba dang, ཤེབ་ཚགས་ཡིན་པ་ཤབ་ཤིང་གན་སུང་དེ་ཏོག་ཡེ་ཇུར་ཅི་ཟོན་ལེ་སམ་ལ་ཅིག་དེ་ཚལ་ཅི་ཐོ་ཤང་པེ་ཚལ་ཐོ་བ་ཆེ་ཚལ་ཐོ་བ་ཅི་ཇེབ་ཤེ་ཐོ་ལ་དེ་ནི་ནི་ཤ་ཡོ་གི་ཏ་ཅིག་ཤ་བ་ཨམ་བ་པེ་ཅ་བ་དང་ཐང་དེ་ཚོར་མུན་ཚོང་ཏམ་ཅེ་ཚོ་ལ་གང་ཅ་བ་ཡོང་བ་དང་ཕན་སམ་ཚོ་པར་ཁ་ཐོ་ཤེ་པ་ཇེམ་ཚོ་
1: ཁྱི ཁྱི Maluk Shang Dang Zhongdul Sobzhir Nyamlub Lomten Gozhig Shibadang Dei Zhongqir Dang Zhongge Shuanguk Gondum Kongtuk Dekhik Ligin Gankar Wadang Zhirim Dang Sanzig Ji Shujja Shang Dang Zhongdul Dewa Dekhil Ji Ji Shuanguk Sinzin Gankar Wad Nasi Chanchin Menna Sashi Nonci Dashib Chalin Dang Ngonguk Menna Demin Shuanguk Keli Menna Su Cukshir Kepir Shiyo Maluka Namshi Jiga Chenkiwi Nishtung Nye Chigli Shwe Diga Namshi Peshuk La Yeshib Shiba Deng Namshi Nonci Nyenda Deng Dekhe Nyamgil Rigsulun Jishi Shi Sashi Nonci Chenkiwi Maluk Dambi Guni Ra Nilwa Deng Damdi Chiril Su Nonci Erg Deng Enjil Shetib Dashib Chalun Deng Ngongu Taiji Ngijung Zonil Chamjir Shi Dimchung Se Shang Deng Zhongdil Dewa Dekhil Jiji Deng Sanzig Ji Shujja Samjia Deng Chikgu Jatuk Deng Jigdi Sojung Ge Shetib Ji De Shangshuk Saki Ji Shuanguk Zhirim Lishil Bi Nyamlub Lomten Chul Chikba Deng Chiluk Nienka Nginzin Deng Nipu Nienyul Nochi Chanchin Mani Hongdin Zikhtin Suji Nangdun Lobjong Si Malukil Shuotan Ngongu Gondun Bu Rungzhib Kengge Dinyim De Yilngi Dashu Bede Shang Dang Zhongdil Kaki Ge Lobjong Si Zil Daiwi Anadun Ditu De Dagtar Lagju Si
0: Dangawi Tsi Nyevje Nyana Cotu Warig Rangshung Kala Gonghu Zong Jichob Denjig Shogdi Jichong Dini Chi Rzong Yung Chi Jato Mamang Dimjig Jintin Chi Jolzhi Thoma Zhiv Dini Chi Zhangzin Chin Chi Shetu La Dini Lapo Dang Jarki Canzin Ghanglun Nyamdi Chi Jolzhi Shik Thakcho Si De Mengcu orang cemni berjalan jauh bagi ber, kehang songsong dang, zolzhi terjulsi. Tengdi zolzhi ne, jikci kemo dang, kongstok sakir ke sakang warke, alapu zolzhi li shong arshel. Alapu domzi tani, pancin galwa shongji, jikci kemi, jatun ni incin mambi shtamjul benni, conwi chanyan la nopa zibi, galwa terjulsi matu barshel. Jikci kemi en damjik shaji resha shiba dang, damjik bi dongin la shibshel dang, jatum sanjil jini, Shung Ni Jia La Po Ta Jia Zol Zhi Tak Chu Xi Ba Dang. Gong Tak Xi Ni Pan Cin Ng Gan Chi Zai Chul Ma Xi Ba Jiu Xi. Duan Tak Dang Zhe Wa Yo Bi Cung Ba Sa Cha Vien De Cung Dar Xi Jun Yo Bi Ng Gi Sa Ni Se Mang Shtang Guan Ma Tu. Zol Zhi Qi Ra Man Ju Bi Che De Shung Ni Min Tan Shung Wa Jil Di Ni Jia Gai Chen Zha Tong Ni Jin Tan La Mang Shtang Guan Ba Zhi Xe. Tang Di Zha Tong Dem Jig Xe Kou Chim Tan Dang Arang Mi Cai Deng Ji Jia Zha Tun Nan Song Xi Ni Gerim Shilu Ra Zam Ni Ngang Ji Xil Yo Ba Dang. Kongdil tibjin yo bar shiel. Li dun mar niya nianam jilni, shung ni jia tovteng da shibshir shi ba dang. Ganjian zhong kina suwu, jigsul dang tan shang, pani dambar nginzin shi ba. Lugdil jintan yiki karwa masil, duncin suwu riribjin sanjil shi. Duvdak ye nitsil hishtu dang, arangmi ngang ganjian zhong bi chimtan kihang ganlin ganglug shi ba. Shung ni jia jatu niya mangshtang godi kilim shi ji, shtini jia mangshtang go ba dang. Gongdak shi bi yiki dang, lapu zijia ba suwu. ཁེ ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Jatuh jintan la, janyim jia jachim nipa dan ba dang, ligam tan arang jintian gan song yuol. 公后总学弟接种的那间干

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི